riding on the Adeline in your power. Kawan-kawan yang lihat agak, mandiri dan bujang.